lah kan kelaini halis pantio singkil ceruli kuat dia sesuni lis kamatani kisik aru kis kekes kamatani ceruli lok lah kuta naini organak cancal bi kacol cancal ikan kolak selehun kabal dikinep di lok lah bitch skabili bitch tak bitcha utkabih bitch yokep cisa kacol sa raltali dia skabian utkabih kuid Charuna klidio angkwa dios kishtip chakliru chichoch ino sep di bichain ut nakoshpok chishra bal chishkoni likwan chakasutam ut chakwe chak aso jina chok chishkat kakwa churu likutani kai borchikan kai borchikwan kwa rikin kwa shlak lakuk asal rele eku kwa li kabokbal kabiak punak di kabit kim kim marin kakwa